Okei, dan emang ke musika nih betul nih mau tuh kenapa siapa itu gak mau ya titlu mau lo tau kadoli kadeli banoi konase mau lihat musik musiknya nih konase. Oke, karek balu experience karek oke musiknya nih baimi. Oke, nih musik musik kalau rente batu kesana ulimi sana resting itu Silvino jadi musiknya ida mai ai narulai oke naruan sih ada poish. Lu jalnya dia ambin rona musiknya senyum nih magaya, gak usah senyum. Hobi latanya dia pun dia mana rona musiknya asik tiya is asik. Balu sofre asik vali. Joko Madura ni dehan circle hela lagu ida mai ami hoba dain sira mak serhela ne lagu tebe ka, ka Carolina. Oke okay, ne der diak de ta janu ni deng oke okay, bin ami ami dia ko tune be bin dedika musika na kroma mai ami oi kusilai oke okay, ne der diak de ta janu ni pon dia bin dia kalai pon dia yanti dia kon sami dia kalai. No, iya nih ya komentar musuh si chill boy yang dia musiknya nih lirik kudadu hela emanya dobeng hesa kudadu hela emanya dobeng sama ini kudadu emanya dobeng. Delo nya den Liam Fura ko brigado maung. No maung inasyu nya dehan. Bonita nya musika ne furak maski kleurona. Aha, musika ne furak. Buat ne lolos ne la nene das. Oke, okay, itu nya kasu ne mahal musika ne firat bali. Negale. No Arjun Putra ni amanya liang wang ne subrinya. Amatia si subrinya tang. Double loss. No niju nyere musika ne estraga itam e itanya maluk sira jaga maluk tinam barak mais. Ikus la sainain. Ne grave loss. Negale. Satan tinan. Tinan hira tinan sia. Tinan sia liu. Oke, ne grave. No, iya ne usi mengarunya sebenarnya hati ne menjanu kalai, oke okay, menjanu dene be. Iya ne yang di konyese menjanu, emang naran janu barak mau bi janu dene be. Kanil ne dehang ita mora selatan ikus mai jadi hoy emas seluk ne mora sipan ne mora sida kanek lah herang ne. Delu ne dehang iya studi ne be, studi radio libar dade dili maung chill boy ne abin da derdet ne sofre tona ne bing lah sofre dae emas sira rikus musiknya ne sofre. Padahal emang le. Ne bom sintonizare kanil ne den bing gosto sunu ema da der det ne ha sunu ema insa insa sunu ema ema ya do ka me se kene halo basic imi dan sebi den ha sunu imi ya no a i sleok ne den aya aya nu sane bebe a u shirim bon dia bonita hansa tia ba maksudnya sa hansa mansa rike bon dia doven bon dia silvini musike de miami naru ke de poi sture hala ba ya ne bena fatin da der dia no arjun ne den ha hanoi fali imi hatimo oke ne be dader diak ba maung. No maung ais leuk dader diak no amukulor sae alias maung izayas. Maung janu tiba-tiba nesa maung janu tiba-tiba det. Maung nijo brigada. No efigenyu den bun dia bin oke bun dia mus maung efigenyu dia kalai foi musu mai falim. Nebe yante spera diak. Cilboy musikan lirik kudadu helai manya dobeng heisa. Basir nebe kudadu helai manya dobeng. Depois ikus la jari. Ne la, lau simini yang a musika ida wahi ne bayimi. Nebe da der diak nafatin ne bayi tapos zana baksa nafatin sintonisa. Maung Frans ne dehan. Bon dia elpis nye beng. Oke, Frans bon dia da der diak. No Renato Martins nye mais. Oke, Mang Renato Martins ni deh yang maish umbi bang solok. Felish programa belum nyanti. Sih, Mang Renato, obrigada. No, no, Mateo ni deh yang musika kudadu binde tona. Musika kudadu hau lah iya dah. Please. Oke, no, asyik ni deh musika ni halo ita la fiaran fali. Maksudnya apa? Kanya kudadu hela ma balung. Nih mereka yang namoran la lika. Bela servisu, ma bela beli. Jangan sampai o ignoro yang dobeng. Emas terus mau kudadu yang dobeng, pois dia finji hadomi oh ha. Nih grave, nih osal bela hetan dia kliu. O sibuk kalau sama sun dobeng, nih thank you. Ia tambah ini masih futuro tu, nih galai. Nih bena panti nader dia kat bawah tawasira, no. Iya ne, kanil ni dia yang ida kuliah hela kudadu hela faliba emane jujus. Maksudnya kudadu se, kudadu se. Arjun ni dia yang senggol hela lai muzik kira fo malisa mak amine be toba hela. Oke, okay, pois. Namora ode tona bing, haha, hei hei. Oke, okay, azir ya muzik ni halo ita la fiaran, thank you fiaran, murah thank you fiaran. Kudadu hela ba kita la... Kita kudadu hela ba kita kita halo ba uniang karek se laus uniang oke okay, buka selo thank you simu dan ne consequences to doming ne gale ne bena fatin da der diak mau France no ba all sira selo ne bena fatin sintoniza oke okay, sintoniza diak de lindu Richard Ranger no ba sira selo tanti
Y Timor puro iré en caca, cumplimientos para familia, joto y hermera, ok. Hermera, un sira, code bacode. No, luz del malaure, man, ya dejan bien toda la música, do ben halo formalista, aunque música tiene que ya hay más se canta. Después, cari, ya oficial se me quianti download, ya. Yo, como dura, iré música de Miami, ma, manusai, ne gene be. Después, ya anti toda la ba, y mía, ne be, stay tu na fatinet, y mía, tankis, tankis, tet. Ne bene fatti in der dia direct manek beta bosse ne bene sono fatti in sintonizza e la loro scena loro in lema punto alo mega harsinia e antin da der dia det beta bosse ra po ma un france ok po ma attività det beta tu cari alla alto bosse ne attività ma tu morsi in line det no it yane us ma tene che ta emanye line ta ita ne me dehan antes a cara che mani guste la e conosce di dia clai ne mani en clai se dia cliu o posting mi foto loro tolo loro tolo o posting mi foto depois o tau hanova caption se ne adobe ma kida ne cari ki ma balung na crep play dehan oi dane hanya adobe la lika simunia ne ya adobe ni haduni arjen subrinya fali hare dalang ni bom servis oh fali maksudnya sama ni ne beda der dia det kan ni wow dia fuan siak maksudnya dia fuan siak kan sa dia fuan la siak kida ema masiak oke itu sebarona musika yang usi Justin Bieber kolaborasi Nicki Minaj show titlu Beauty and a Beast.

Okay, jak jde nějaké muziky, vytronám tu konou se Justin Bieber, kolaboro Nicki Minaj, je titul Beauty and a Beat, nebo klore nejde bude tu kusano lulí mitro nulu racing hitu. Tam ne jen těž pěraka tak muziky, nech solo, kdy to posíra lulí a dader sang mani kde ne. No, je nejde komentáři husi kanil, nedem bin já, na židu fohela hlavně komplimentu se la babín je kolega síra hotu katak, I love you. Ok, nebe, kolega síra je soring rona hela, jde ham naše sajtě nám, nebe. Seren love you too. Nebe dader diak de, tamu kuje muzika obit, six na titlu, papa and mama, ok. Ida ne, papa and mama ne, nevare to, ok. Papa, mama, ok. Nebe yanti hara yane iha yanti foba, kaya muzika dene. Nye titlu da hawa agradese ne karek. Nebe na fatin da der dia da solo de depois yanti hare yane iha yanti foba ya. Nebe rikar ni bon dia bin da der dia ka juda to ka hela muzika da basira nebe maka gora tur lu thela. Oke, da der sang ni maliring nebe basira ma karakter ni usik tur tedet lai ba ne gale. No, da der dia get mate ne neso lori bimba ra melau makrona muzika ne asik de mais. Aha, lori bimba ra melau ona. Amu ko yang tuda la musika ba ami los palos son sira lai locutora diak mau ije yas. Niz nye deng imi sira single ne bele pos hos nyo foto toloron tolu. Toloron tolu nga yang nyo hanya dobeng. Nah, ne nyo dobeng nyo duni. No, kanil nye deng lalika ba posting tang ona orside emangnya dobeng la for life ona ne. Ar biru deh. Delunya deh yang abim putar musika musika avo shiku molohin yang judul lalika tadi shoke okay, ya. Depois yanti hari imnya musika sering yanti hari ini iya yanti foba ya. Jeff Neto nya dem bondia oke okay, bondia. Remi juri ai bondi dobeng ai bondi Mateo da der dia det. No bom aktividades Mateo dire entang musik ba posting ba bingyo foto bele la bele. Nah, omong ejinya dari dia ngefatin dia tetap bosira, bom aktividades, kari kalau tetap bosirnya aktividades, kalau orang ngohin ini yang kanil, nih dembing anti, gosta nega ema, ona halan nega ema deh, how dia handu bingi ha, leon dia anti pun dia ya, pun dia. Nih pada dari dia kita ngefatin dia tetap bosira, mambai anak, no iya nih usi e, nih deh yang mama siti hakarak lagu rindu rumah, rindu ingin pulang. Halo Mama Siti, pagi. Mang Nelson ya deh, bun dia bing, usu musiknya Ida Batimor, oang iya Sydney, Australia, favor, obrigado, oke, repois ya. No, iya ne, kapten ngirin Radio Liber, dade lulik, halo Ami Sintunisa, mas labaru, thank you Sintunisa, heldet. Radio lulik ne. Hamnya feto mama sira kontenti wang hira hare wang midar ne, obrigada. Kapten ngirin dader dia kradi lulik, tu dah hela musiknya vidigal niang ne, mai Ami sira nemek Sintunisa spesial ba. Bonen, oke, ini pada dari dia kita tetap besar nih maksudnya Fatin Sintunisa, Luzel, jadi yang bintu dah hela musika, dobeng halo formalisan, so musiknya dan si AI hela ya. Timor Puro ini yang kakak komplimentus buat family hotu Hermera, oke Hermera wansira itu komplimentus. Eh, jadi mat pagi kak cantik pagi juga ya kakak. Super loh ini deh yang iha Rafa ke Laosing, iha Rafa, Radio Liberdade dalam tumba Rafa nih. Ami pasti ha pertigang ni dalam tumba forsa defeja ni. Okay, nape dah dari dia ngefatin dia bas super loy no bawal sura seluk no kanil suara ni ha fila liu fuang ni mak dia bing la fila dasa liu fuang mas ni dune. Efeng dah dari dia ngefatin dia bayi tabul sura hotu no iya ni layak komentari kontak tu rumah ya yang terseluruh ngefatin tabul sura barona musika nape makan anu si Philip tisanya titlu itu ruah familia.

Querida, querida, nem mais que música. Se lo que não vai ter uma muito com a Rússia, fiel baptista, ou nem título e terua ou família. Lorio, não é tua baía, tu custa no limite ou não o resto, né? Então, Marina Fatin, a toda der dia, que era só o que tu vai ter você, nem mais que não Fatin sintoniza. Ok, sintoniza dia, que não ia nem ia comentário, nem mais que ela ia nem o se bang. Rito tiga duanya dihan furak liu bang hier rona sambil fihir bing nyoing. Oke, anto fihir ba nene. Bing nyoing nene. Oke, lali ka rona ho sentimentu. Eisa, lali ka rona ho sentimentu. Se rona ho sentimentu, letra ho si musika ne bele sona borj tanya fuan serne. Negala. Nebina fatin hato dader dia kret bae topo sira no ihane husi kanil. Nya dihan kolia ba hal nusaba mak info mai. Eisa, depois mau info ba. Karihan kolia jomblo iha makau info lo ba. Lai iha oke lah info da. No, iya ne bang Rito nya dehang kanil hadomi lalika harebanya doben harebanya doben binyanti kortamus gas detna guru. Ai, maksudnya sama ne. Ne be guru, hentikan guru. Lito nya dehang binyan tu dah hela musika lalika audio mai ami ermera spesial hatulia halo taloho orema nebe mak problema hela. Oh, semangat. Espera dia kelalai se. Nebe bom sintoniza red beta boser nemak sena fatin sintoniza ermera wansira kode ba kode spera kode kode. Oke, no hene komentar si kapten yang bon dia kaya anti putar lai legendaris vidikal pintunya lagu namora ne gusto maya ami mana tutu lai. Oke, man tutu ansira musika hene ihate nama ibe orsira maya anti toka tamasira balung yang rikos tana sernya musika nebe toka uluk sernya. Romo dader dia afer di date nyari yang mami bon dia dia kelaim. Nabe espera dia. Dari dia nufatin dia tiba-tiba tebut sira Libra 09 Bindi. Bon dia. Anna Kolam. Nabe kursinya kompanya mesti yang tidak dari dia tiba-tiba tebut sira. No kanilnya dehang ai maung keta emang nyuferi kuang guru. Tiba-tiba emang bele taita ne. Tiba-tiba buat tua-tua tu tiba-tiba. Tiba-tiba emang lori ke sira. Tu dik naruk ne ba hamri kumoi ngama sona borus det laus letra si musika ma sona mais tu dik naruk ne sona ne me bom sintoniza det ba freitas no ba ol zera seluk ne mak sena fatin sintoniza ela moto koyanti ela loren shino lores 5.1 megahertz ni nian sintoniza diak det maung leo no ba ol zera seluk ne mak kompanya lius live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di lini nian lius si website Radio Liberdade di li Radio Garden yantinya dader diak dader manek beta bot siram maung UP5 no mos ba Emape Lalika Pereira nyedehan bon dia Raliber bon dia mos mau dia kalae Mr. Fula Kafur nyedehan Emma Seirona Radio ka Emma Seirona maka ami seiha ne se ami laiha Emma Larona ne ami laiha ne Emma Larona Radio ami seiha ne Emma Seirona Radio ne kalae Emma iha maka ami ami musiha ne Emma laiha kari ami laiha da. Oke, maun stay tune nafatin det Pom Sintonisa, bang Rito nyedehan Hare TV maksudnya sama ne. Oke, okay, no Arif Dru nyedehan bon dia, halo bon dia. Kanil nyedehan bingnya kolega ida jomblo ne, kita harukan nye live. Anta lusa, karaknya lusa det. Nye ya uma maksudnya labele kah telefon labele uzat TikTok kan lusa. Nye raske tuan tambah. Ami ya ne, thank you live, ne galai. Nebe sintoniza dia kret wae topo sira niju kinji deo milanista no baol sira seluk tang nebe korosin sia kompanya mang Renato Martins ya Portugal no ba kompanya liusi live streaming Facebook ni niang kaya Radio Garden yang tinda der dia kret kanil nia dia yang hatudu liu det labele dan nia tingke tampil tolorai. Thunderous nia dia bon dia halo bon dia Thunderous jekalae nebe yang tish pera dia ke Martinho Costa halo bon dia dader dia. Bon dia dader dia ni padahal aneh sandet. Mabih akara krepete. Negalai. Oke, okay, no. Moki nya dehan bon dia. Oke, okay, bon dia Moki. Kajo, bon dia Dara Salum. No, Arif durung ya dehan sadis. Sadis, ah. Tak sadis ni lah ya. Thank you sadis itu. Bingang on dia kila to. How dia kila, Nusa. No, kanil ni dia tampil fali bingnya kolega ne Emma Kaito na. Mesti ke Emma Kaito. Ota, oh ne, bukan tengke mori. Selah bila maten dia. Nesya ni dia dader dia kakak. Dader dia Nesya. No, baru fula kafe ne radio ne beniang. Ne radio liberdade di limaung.
Rek, ami ha, amnya pagina Facebook mesti ha, ami biasa live streaming ane ba, iha website, nama kerati libar dah dedili. No Radio Garden mesti tebut sir bela sesuli usine ba, amnya frekuensi maka 95.8 MHz ni. Ate au silva nyari bon dia binyan dia kalai, bon dia hau dia, kita dia kalai, neba au spere dia. No, Arif duru nyedehan mai hau makaite kolega di nebi makimia tu kaitne dede bali nyebon dia dia kalai bon dia maung dede bali hau dia kunsa maung dia kalai

Oke, ini dari Rdiak Nufatin Dead by Ricky 60, Bundia Dia Kelehau Diak, Bang Rito, dari Rdiak Nufatin Dead by Tobo Sira, Kakak J, Bundia Kakak, Bundia Niju, Bundia, dari Rdiak Mos Kakak, oke dari Rdiak. So, itu baru nang musik kelep, yang ti korok kakorok maran tena le itu buat sernya komentari serne yang ti miar miar tena nebe. Ida baru nala musika, depois mete continuo himnya komentari. Tapi baru nala musika si obvious six yang mete titlu House Saudades si minyam nasa.

0: si Tuku Sanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: Dia, kira nema ke muzika na vetro na mutu kona husi ovid 16 hoye titlo house saudade shimini amnasa. Nema kon rika susi jes latene agora jes ya uma tema nega hene bete mane latene. Rika se muzika halai lakon mak dia. Nebe da nafati da der dia ke beto bosira no hene usi streamer tiktokers ni ding Allah bun dia. Halo bun dia. Da der dia da der manek i da der solok. Aha, da der kompleto ne kalai. Jeju sarek bensa, ke obrigada. No, ya nemo zia komentario selo kusi ni view achi chen yere bun dia dia kalai hau dia ni view. Kaka zia yere bun dia kaka dia kalai kaka dia det kaka ni stabil. Neme bom sintoniza det no bang rito ni dehang agora tau fali musika hau saudades bingan. Musika saudades bingan la iha da. Musika saudades iminya hamna sama kiha. Elma da der dia nomong niju ni dehang. Saudades mama papa ni dia mai saudades dobensa. Ema jaga ujung barak los. Oke, okay. Loading dia, comes loading dia. Ema jaga ujung barak ne. Oke, okay. No kan ini dan tiba-tiba ema nyepon soring mos nonton otu. Tiba-tiba, betul-betul tiba-tiba. Dodi nya deha, dedi kalai musik eda mai hau musik ne honia judul hotu ona doming honia dobeng makiha dili. Oh, ha, okay. Musik ni semua kanta garik. Jo nya dia bon dia kakak dia kalai bon dia kakak ini dia. Kanil dia yang buat cek det ne para tu hati ne ansa. Yes ni dia. No, dede balik dia yang tiba-tiba saudades mabi atu halo in Sabah. Okay, skoracing na fatin maung. Okay, konsekuensi do kusita ni familia makida ne. Ne beda tenki koraging na fatin, samangat na fatin. Kanil ni diyang ita ema, mais ema niya foto ni makalo ita kolia mos hasan to, soto to na. Di akil lai ka kolia, no nog det. Negalai Ricard Ranger. Eba dadar di akil beto mo sira, ma bang rito no mos kanil, nebe makmai ho liyo nakon lo so liyo fon sasadis ne, aha. Nebe sintoniza di akil det, no streamer tiktokers ni diyang yanti mak ne ka, tiro niya hanoin yanti makida nebe. Okay, nebe sintoniza diak det beto posira hotu no kakak jenye deh bun dia kakak okenya bamailos komen double bun dia cantik bun dia no Ateo Silva ni dia bun dia binyan dia kalai bun dia Ateo how dia kita dia kalai mau bere istasi benya tiba-tiba lihat live langsung naksir. Imnya fuang ni halu je Cina nya ga lusa hakara naksir langsung naksir likeras maksudnya bela naksir ni normal memang naksir dan ne belai ne galai. Okay, nebe na batin da der dia dari kemana kita tutup posir memang sana batin sintoniza lamo tu kayanti ino nya dia bon dia kakak dia kalai bon dia hau dia JS hulek nya dia ita dia kalai hau dia maun JS ita maun fal dia kalai Nesha nya dia tiba-tiba musika ni halo ita saudades los kakak korajang na batin kerida. Okay, nebe bom sintoniza dia tutup posir jo nya dia bon dia kakak okay bon dia mos no kemak no ba osir seluk nebe mak fon akompanya. Dadar diak na fatin JS like nya dehang agradece tadi aku to sing agradece. Estimado nya dehang bon dia, okay bon dia mos. No hene lai komentar ka kontak rumita se barona musika, hene usial katras sang titlo aeroporto kumoro.

koda der diak. No silver iren salam bari tabu sira hotu ne benam kari iha rai laran. Espera sira diak hotu, amin. Nebe espera sira diak hotu ya maung. Ne bom sintoniza det bai tabu ser nebe maksena fatin sintoniza oke sintoniza diak det. Leon ye dehan ai ta musika ita rona. Oke, okay, wenta musika tena. Agora yang tiko liat ya ma tafal musika. Arsen mafon yang bon dia Yanti. Asen mafon yang ya bon dia Yanti. Ya jude dulu selemsi ho di temani hau makulung moros toba hela iha ne. Salam Asen Hatolia, oke okay, dia Hatolia on sira. Hatolia on ilorang akompanya bara, kermer on sira. Kape punan puan. Oke, okay, namanya serona. Santus ka CLL nere bon dia, oke okay, bon dia mon Santus, ja sopreo. Bon dia kakak dia kelai, bon dia hau dia kakak dia kelai. No, ya dia Mr. Place Morena. Lah Morena dah, ne, sin tuan. Oke, okay. No, ini masih komentar si Lunjiu. Lawanannya deh, bon dia bonita. Lawanannya kayaknya Hermera, ne gala. Bon dia bonita, ada dike hela musiknya di Miami, agora tur hela, hela SDSB, iha Mandarin. Oke, okay. Dari dia, depois metu dah hela ba. Alex ini deh, bon dia bin, toka musika, haula formalisan lah. So, musiknya deh, AI maksai kanta. Nebe yanti sila toka musiknya deh, karik bel toka musika selu dia temaung. Helder Santos ini deh, fo hela kata-kata bin. Alita estres sila badoben, tambah sa estres badoben. Ia fatin musika serne, mai mesak estres halo fon tohik det padahal emas sira moris ya mundune mesak fon tohik koturet negalai. Oke okay. Lerenya dan salam ba joven uma surat ona sira ne benam kari iha Timor laran tomak. Oke okay. Espera joven uma surat sira kompanya hela ya nebe sintoniza diak det bai tebus sira nebe sira fatin sintoniza kari kala sambil halal tebus sira tividadish bom tividadish bai tebus sira matang moris nyo nai no sukseso na fatin. No hiena ya komentar ya pagina Facebook si Marcus si Manish Belonya deha. Pagi bunda, apa kabar? Bunda ona, pagi. Irma Maria Lucia ya bon dia madre dia kalai. Tina Berang ya deha, bon dia mana? Salam kenal dari Dini Fatuhada. Oke, okay, salam kenal kakak. Lerang ya deha, tau lah musiknya Phil Baptista Nyefong. Oke, okay, musiknya huin tau tina, mau mai tardi. Jesso perosnya dia musi mana dedika musika tardi ne moras. Oke, tardi ne moras. Nebe stay tune fatin det bamau, bom sintoniza det. Kari kalale tanyo aktividades. Bom aktividades det betu sira no ya nemusia komentari seluk nebe makana nebe maka komusi kanilnya deh. Nai kuidadu hela bahaunya sponsoring nebe makolia hela ne. Aha, onya fon sorry makse, odeng hakarak kan kolega agora odeng hakarak falihau. Ne halusane, nye konsep itu halusa, konsep ne halusa mak agora halai falihau ne. Aha. Ne meda der diak det beto posira no lereng ide han taun tau lai musika, Crimson nya musika hau ising. Musika hau ising, Crimson nya makida ne be, mau. Ne be bom se karik depois ene yanti hari iha yanti foba, karik lai yanti troka musika seluk det ya. Se yanti la toka signifika musika ne lai iha. No kanil ne dehan lae tur hanoing ho tu la hetang ne dia kliu yanti detona. Oke, okay. Nebe nampatin dader diak bayi tepul sirah utu Bapak Jack 121 dader diak jeso preosnya deang kakak asli ne karik asli ne be hau asli bobonaru algomo bunak ram bunak. Oke okay, Richard Ranger halo bom sintoni zarit bayi tepul sirah love you da Costa bon dia Ejo Giuseppe Alex no basira selutang nebe sena fatin stay tune. Oke okay, yanti seloritan tepul sirah barona musika iha ne nebe makananu husi Romeo ni titlo tardi ne moras so insir balu request ni bayi terona mutuk termai.

Quería que era más que música, o sea, aquí pasará, colaboró Alex Pasaribu en el título La Hora Especial, va a ser Neve Macoras ni diáspora. Por hacer una fatin, consecuencia, lo que usted tiene familia, macanesan, neve, ten que motivar y tañan, ne para ir a ver una fan, fatin hambrig, ok, la vele mono cédula y también tiene familia se persilla. Ok, el capitán en posición, esa anita botne, bolo en sa, maxuña locutora, locutora radio, maun. Okay, Shika Mura, Naranya Dehan, selamat siang kakak, salam dari Kupang, kakak, NTT Kupang. Okay, salam kakak dari Dil Timur Leste, Araujo. Nyedehan Laura ini atu nih, molok fila, molok fila familia sirah hadomi ita. Balu aman bolu ulu kona saudari senterna, oke. Korang ni mah, fon thank you buat korang yang nafatin. Imnya komen nasi halu itu, sentian selarang moras palipis. Nebe sintoniza direct that Maya jadi ando bem bon dia tu dehala musik ida Miami naing hat nebe maka ane sang meta Novi France Maya nebe maka gora ron hela. Okay sintoniza direct that lere yang kita luar sini tu dehala musik of it six yang okay musik ayat nama nebe hen lay. Lepas itu matoka tamas sirabalu hen request tenam. No yani iya komentar si se hen lay. Yang tiara lay tamu komentar baru kelas. No yani husi mau Jason yang kakak tu dah tanda musika bitu gama aning kalang nye maliring. Oke, depois yang tihara iya maki anti foba ya. Nebe labi belo, bom sintoniza det. No, rui ma bereng yang pois toka hela musika bitu gama niang hap nyu viola. So, musika ni iya tena depois ita toka ya. No, labi belo nye musika halo ito matam ben monu det. Semangat na fating. Oke, musika, balu main stiker tanis dia. Koraja na fating ya. Labi belo nye dehan rahun liu. Oinsa, buat konsekuensi mas ni itu oinsa. Nih semangat nafatin, fun thank you buat. Almen yang tali hanya bekerja. Kita hanya tali. Dokus family oinsa mus ini saya my family. Nih bela bela hanya tali tali tali. Nih tali ni lawas op sound by ita, okay? Hanya itu yang proses serne. Mau bere is tasi bengi dia yang brigada bunda, ba MC on orang musikane mai ami Laura isira semangat tu fatin. Fel ni dan thank you bim bela toko no musikane okay. No rui mo bere ni dia mbat trabalha dore sira iha dia spora imi maknaim ba desenvolvimento tamba ni receita conta moso imi. Neve imi ten ke semangat korazin fatin diak ba familia diak mos ba ye tenyerai mos. Karo ni dehan tali hane be ka, tali iha kabing. Yanti dihantina tali laos op sound, okay? Nebe bom sintoniza labi belo no ihane narang o letra korene itar una musika ni tahano inde Timor. Semangat na fatin maun sira bin sira. Alme o buka tali si dauk mane. Kanel di den tiba-tiba miss vali emanya dobeng nemak sintoniza hela live ni tiba-tiba det. Musika ne semangat mongkaro. Mangrui nyedehang labi belo forsa hodi luta maluk siranya na saung nya reseta konta moso iminya kontribusi saung sing klaro. No Leona halo sampai nya dem botardi oke okay, botardi bon dia la espera botardi dunina. Oke okay, li jari nya bim bon dia judo fo para ben sela bahau nya dobeng ohing nya halo tina nya narang Lucia. Oke okay, Lucia para ben feliz aniversario desejo botutu lau hodia tu ritanya hakarak ya. Nabe para ben na fatin baita bot morish naruk i hakwa ke mahotu. Morais nya dem bon dia oke okay, bon dia mos dia kalai. No Dennis Gonsalves ni yang bota bin dia kala bin bota hau dia no yang ni lelafan ni yang kata-kata dulu kakak kata-kata apa kakak coba kakak yang kasih kata-kata gantian. Okay, ne beda dari diak nafatin baita posira koman no ba ol sira selukta ni bang senafatin sintoniza ke sintoniza diak det itu sebarona musika husi. Okay, husi abitu gama honya titlu haunya viola saisasing.

Ok, tenim aquesta música, anem a cogint roi, i tenim un roi de rica zona, hoy a titlu ha un viola sa isasin, hoy a titlu ha un viola sa isasin, hoy a titlu ha un viola sa isasin, hoy a solo que te puedo ser de sangre, más que letra música, tohik, tohik. Ok, no canil ni adehan, y kus liba brigada ba equipa, si re dejo tu y bom trabalho, ok, nada, brigada mosh. Ok, no, edil song ni adehan, bon dia, ok, bon dia, monkitu, bon di. Fuang ne onia nye deh yang onye musika ne halau hang e tu mus tolan la tu ho tu. Anto han sa soro deh, se tolan la tu no ke, han sa soro deh. Narang ho letra korea ne jam hira los ma katu taka radio. Kada programa oras rua, o hing yanti ahu tuku sanuru, tuku sanuru resing rua ma ke yanti se taka programa. No, tanya deh musika so ke to fuang aten laran serne ho tu. Leo nye deh yang yanti wai, lao ba, uma kari kare dalang, obrigado maung. Ok, mau Rui mau beri deh yang kita tani saya stabil saya yang tini nungka tani sih dan nungka tani sih dong ini. Nah, bosak. Ok, nih bom sih tani saya Rui mau beri nih deh yang bayar deh sih ref buang buat nafati musik nih so kayak mau tuh buang nih sel bayar deh deh sih rehane lah dan. No, malri nih deh yang ay mana sih aga? Atol seda, ay mana atol seda? Ah, maksudnya usai mana? Okay, nih bom sintoniza deh ba malri nih bukan saya kompanya kerida li rui mau bere yang tina der dia dari solo kenapa tina itu bosir no usi musika itu bosir nih komentar serne lori nih tiba iya tuku sano racing dari metro nol racing lima tambah nih helam minuto bauntang yang tuh sehoi itu bosir helam lori sih nol racing lima pontu alu mega hersin yang nuna itu sebarona musika yang nih nih memang kenal usi obit sixing yang titlu nih memoria.

Okay, kira na mga kyo musika sa luk nebe trona hamutu kona nebe makananu husi Office 16 hoya tietlo ne memoria. Lori onay tabay iha tuku sa no racing idali mito no racing ha. Tabari na fatin hatore der dia garuk manik weta bo sa nemik sa fatin. Sintoniza hela hela loren shi no racing 5.1 megahertz niya. Website Radio Liberdade, Radio Garden. Amnya da der dia garuk manik dit weta bo sira bo maktividade shi baita otu no. Turmai iha ne la iha komentari kontaktu mam Ino, halo. Yane narang uzakir kuza letra Thailand. Kanya niat ema Thailand. Sampai namanya itu juga Thailandnya Thailand banget. Oke, ini betul seberona musika. Sudah metri honya titlu dobeng-dobeng.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, opresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Perkara kasih su internet orang tolu, popres su baratu no velosi dari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras. Iha plano atu pasafiri sihe Indonesia, kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asih su internet baratu ko pakote rumi. Kode dolar 2 centavus 50, kita bela asih su internet unlimited durante lorun tolu iha Indonesia. Tiba agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel. Telkomsel, servi hodomin. Telepon iba familia no kolega iha operador selu, mabia tau pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kleru ho falling nebe barat. Kodit, dolar ida, hetang minutu sanulu, beli du lorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu, beli du lorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, beli du lorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, beli du lorong tolu nulu. Tiba agora keras, homanera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou, husi aplikasang My Telkomsel.

Hola Dili, spesial buat klienti murak Telkomsel Sirahotu di Bemak Iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, operasi baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

atau Gigabyte 5, bele uza ya munisi pediri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, yatang kuota lokal Gigabyte 8, bele uza ya diri det, no Gigabyte 2 kuota nasional, bele uza ya munisi peselu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 8, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, pokresu baratu novel sedari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Iha plano tu pasafiri sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida 2 tolu, fitun 2, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mak iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, pokresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Ya, belum sirah hau noing beti datang hau hakara katu in fase iha itania programa ita ne. Dala rumah ita kompara itania anho ema seluk. Dala rumah ita hari itania kolega ka ema iha itania soring. Ka ema seluk susesu no ita senti katak o ema ne dia klio. Labele halo komparasaun ita ho ema seluk. Tamba ema ida-idak mai ho ninia ritmu rasik. No, ema idak-idak, ihanya tempo atua tinsi, saida maknia mehi. Entaun, fo valor ba itania an, tamba, ita mos iha forsa bot iha itania laran. Nebemak ita iha atua tinsi, ka ita iha bit positifu, nebemak iha itania laran. Entaun, importante, ita halo, no, precisa de tempo atu realiza.

0: Dader. Radio Liberdade 105.8 MHz.
1: Dia kira nama ke musika na betaro na mutu kono husi nor seno ya titlu tebe kakuru lor yono ita bayi hatu ku alur limitu hat nulu resing hitu. Tama na yanti na fatin hato da der dia dera solok dit beta bos nemek sena fatin sintuniza hela i hela loren shia nulu resing 5.1 MHz nian. Sintuniza dia get nomong litu nya deng kakuru halo yanti bonita tande. Maika shpada ita da der ne. Osbanei ni de osang lah ya to. Jadi musikannya suhak matek iha Robert Lin. Oke, beli bahasa agora keras. Jopi ni de bon dia mambosku, bon dia det. No, osbanei ni bon dia aling habata urona. Oke, take care, hare dalang. Los hare dalang, hare tasi. Krijo ni de musikannya biasa masuk agora waktu ni beda der diak det. Bom sintoniza, bafano na bo ol sira seluk na bebek senofatin sintoniza, kerida tanya. Yang tinya ada der dia dari mana ke bingketi re musika ne ha aminye keras bin serius ne be ne benefatin ada der dia lanje lajer ide musika maya istima beleto so musika ne beleto kades oke dalam rumah musika balu ne be kimi husu ne ne sedok download tida ne benefatin ada der dia mam bosku ni de yang musika ne gostu aha musika mas gostu iha na bebe Diak. Nebe dader diak nafatin beta bosira bom sintoniza Raden Rakuda ZHM no sira seluk tang nebe korasin siya kompanya. Bom akompanya liat beta bosira no iya ne husi gusal media. Nyedehan obrigada babing nebe le ona haunya mensajeng mais agora se monit nafatin ba bin cantik nyelian iha markas lanut FDT libau kau. Especial bahau new familia mak iya likisa ciao bin. Oke, okay, ciao. Ciao, intinya ciao. Tiba-tiba. Oke, okay, nebe dari dia ki bom trabalho ba Força Defesa Timor Leste nebe koras neha bokau neba. Bom sintoniza, bom trabalho neba familia ster nebe koras neha bokau, oke. Okay. Bom aktividades. No, osmane yene cover ala musike da ba Laura Isira la hatene bang hira hau fila, oke. Okay. Nebeda der diak det pamaung no bom sintonisa depois rona musike dene mebe antesita ba rona musike antes rona musike siabitu gamo yetitlu molok tau kadeli banoi.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisip diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisip selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.